0: You are tuned to 92.1 FM Muslim Community Radio.
1: A 2 FM sponsor.
2: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي.
4: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.